0: Mam Caroline? Masa ni tak buat nak kedugut mam kudung imam BTS?
1: Mam, ucap-ucap cabut dia, mam. Nak ucap kah?
0: Nak sedih ke, mam? Mam, ilah, mam.
1: Sukup menurut.
0: Mam, Renan! Renan! Mam, mau bawa ni si Renan. Masa buat? Pak ingun siya dia ni. Nak guna siya lah kok. Ini kedugut, mam. Wah, apa macam mu'an ni, mam? Suka gini na. Ayaw ku binu'an ya, ha?
1: Jadi, orang bicara, mam.
0: Ayaw ni nyuk tegu isi Renan.
1: Hah? Ya, mam. Oh, siapa yang dia cabut ni, mam? Oi, nak ucap ni. Nak ucap ni, mam.
0: Buset, tak nak hitabuk. Buset! Si Renan, hain siya.
1: Wah, apa mu'an ni, Renan, mam?
0: Wah, lagi siya, mam. Wah, suka pakai gini na. Wah, apa mu'an ni, si Renan, suka tubuhan. Gilipat ku sebuset. Lepas ingin siya dia ni, beruak siya mula, hos. Gila kau ni, Renan.